china na pa meji bra nyabra tena konya kasi esi otena si otabora la paz tabora la paz tabora ho ana wo china meji bra tena konya kasi esi adusuko aye sunsun adjuma